itu kawannya yang masuk masam. Mana ada Radit Jamio, Radit Jamio, Radit Jamio. Kwa dana media mitu mitu yasi Yari, amutilai. Wana minyamia